Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pipi, pipi, pipi. Cuka, cuka, cuka, cuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Ciulen tre, num, tum, tre. Langketorgel. Rum, tup, to. Langketorgel. Ciulen tre, num, tum, tre. Langketorgel. Pepepepe, oka, oka. Oka, oka, langketorgel. Pipi, pipi, pipi, tchuka, tchuka, tchuka, tchuka. Langketorgel. Rrn, rrn, langketorgel.